0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives in. Come on.
4: Bring them out. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi

0: Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: mereka ampunya diri bertata di pinggir sana bertatakan intan jabut ngelampai ini.
1: Ada benar sekali kau
2: disebutkan. Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku. Radio Republik

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Produ FM.

0: susu. Macam enak sekali. Bagai?
1: Begitu ya. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak roti sampai. Jadi ada kamu apa tidak?
0: Tunggu, temu kakak bagi kek. Kakak bantu jawab, kita tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena tadi ya rakyat Indonesia, jadi bagiku ini harus adil. Begini ketentuannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Eh, lagi ngapain?
2: Pep, lesen uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Lupa bawa catatan lagi.
0: Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
2: Pagi nomor 2 waktunya, saya Aisyah pamit ya dengan kamu. Thank you yang sudah disempatkan perlihatan dia ke edisi hari ini. Edisi Pada teman pro 2 Minggu 2 2020. Thank you pamit ya dengan kamu. Sampai ketemu lagi di tempat selanjutnya.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya Alina Marisan Mule,
1: sa puli man jobo anta.
0: Yano, tanta, boleh kasih kurang kok sa dikidi pe harga pisang dan.
1: Oh, sunin boleh turun, sudah sa harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telu bolu sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan dari banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kalau tuh gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi miru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

everything sucks. Just kidding.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri, ayo.

0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Okay, teman berdua, kita masuk di Santai Siang. Masih bareng Dani. Semangat saja untuk teman berdua semuanya di Santai Siang akhir pekan ya, tanggal 2 Agustus hari Minggu. Ya, semoga akhir pekanmu kali ini menyenangkan ya. Selamat beraktivitas dan selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang. Ya, nikmati libur kamu di hari ini sebelum kembali bekerja esok ya. Dan buat teman-teman yang masih stay tune di Prodia Sendiak di Santai Siang kali ini, sambil mau request lagu favorit kamu, boleh. Kalian bisa kasih tahu saya melalui Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp Pro 2, atau juga bisa mention di RRI Digital Pro 2 Sendiak. Nah, masih lagu-lagu hiburan dan juga info-info update menarik lainnya yang bakal hadir terus untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau santai siang sambil request favorit lagu favorit kamu, langsung saja bisa mention di RRI Digital Pro 2 Sendiak, atau juga bisa request melalui

0: Stop kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
0: Produ FM.

0: itu. Kacang enak sekali. Bagai
1: gitu ya. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau ketiga.
0: Tunggu, ini kakak bagi kue. Kakak bantu jawab tak tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Eh, lagi ngapain?
6: Pesen uang biar gak kejajaran.
5: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
6: Kenapa sih, Adi?
5: Kita ada catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
7: Lipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
7: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya ali na warisan ni Yule?
1: Sa kuwali ng Yobo,
0: Yano, tampa. Bule kasi kurang kok sa dikidip harga pisang, dan.
1: Oh, sunin bule turun. Sudah sa harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telu bule sebelum di.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol di kampung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

masih bertanya apa.

0: Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, kak. Jangan lah, kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

aku akan selalu ada untukmu kawan. Tunjukkanlah semangatmu.

everything sucks. Just kidding, everything

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang, terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: dicegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
1: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Okay, satu lagu dari The Weeknd, Take My Breath, dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan selama akhir pekan ini. Kita sama-sama di edisi Minggu 2 Agustus. Sekarang sudah jam 12 siang lebih 41 menit saat ini. Selamat siang saja untuk teman Pro 2 semuanya. Nah, sedikit informasi tentang comfort food, makanan yang bisa bikin mood jadi lebih baik katanya, teman-teman. Kalian pernah tidak lagi capek, bad mood, atau banyak pikiran, terus tiba-tiba pengen makan makanan tertentu? Nah, itu yang sering disebut dengan comfort food, makanan yang memberi rasa nyaman dan juga bisa membuat suasana hati terasa lebih baik, teman-teman. Nah, buat sebagian orang itu, katanya comfort food ini bisa berupa mie instan, nasi goreng, ayam goreng, bakso, martabak, atau bahkan makanan rumahan seperti masakan ibu. Nah, menariknya lagi nih, makanan yang dianggap comfort food ini setiap orang bisa berbeda-beda ya, karena sering berkaitan dengan kenangan, kebiasaan, dan bahkan pengalaman pribadi. Kadang bukan soal makanan yang mahal ataupun mewah, teman-teman ya. Sepiring nasi hangat dengan lauk sederhana saja itu bisa terasa spesial kalau mengingatkan kita pada rumah atau momen-momen tertentu. Nah, kalau teman berdua nih, kalau lagi bad mood ya, makanan apa sih yang paling ampuh bikin kamu happy? Kamu bisa komen ya. Karena terkadang kebahagiaan itu tidak harus datang dari sesuatu yang besar. Bisa jadi cukup dari makanan favorit saja, suasana yang nyaman, dan bahkan satu momen kecil yang bisa kita tersenyum kembali. Kalian bisa komen sekali lagi kalau kalian lagi bad mood atau lagi sedih,

0: Lolo,
1: kok udah rapi sih meja mohair?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu.
0: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Bukan karena bos wajib tidak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, gila.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih seputar dunia kuliner, teman-teman ya. Pernah kalian melihat makanan yang bentuknya aneh, porsinya ekstrim, atau punya kombinasi rasa yang tidak biasa? Misalnya nih, makanan super pedas, disertai dengan rasa unik, makanan-makanan berukuran jumbo, sampai perpaduan rasa manis dan asin yang bikin penasaran. Nah, kalau mau dibilang kuliner unik memang punya daya tarik tersendiri, teman kedua. Ada yang langsung penasaran dan ingin mencoba, tapi ada juga yang cukup melihat fotonya saja sudah merasa, wah, kayaknya belum berani, ya kan? Karena buat sebagian orang memang mencoba makanan unik bukan cuma soal rasa, tapi juga pengalaman, ya. Apalagi kalau bisa dicoba bareng teman-teman. Ya, kalau enak bisa jadi rekomendasi, kalau ternyata tidak cocok ya setidaknya punya cerita untuk dibagikan. Kira-kira menurut teman berdua makanan paling unik yang selama ini, yang sejauh ini kamu pernah coba apa? Atau kalian berani mencoba makanan yang super unik itu alasannya karena apa? Rasa kepo, ingin tahu,

0: Mama, mama, ada Pak Eri. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerjain tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Flapper Mitos.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Depan, terbaik kamu.

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: jari-jari. Kenalkan, aku mulut rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari

0: jari, aku gak jadi iri sama kamu deh.
1: Tau,
0: mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Cepat, terbaik kamu.

0: ada bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat dia berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kostumnya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, saya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan yang sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini?
3: Jalan lurus,
1: kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu jadi bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: merepotkan, jadi stop body shaming.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: Bukas na lang sumuha eh. Pati ading inang ini.
1: Lihat ni bro, sa uang banyak bro.
0: Uy, uang banyak dari mana eh? Tapi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai titip tiap bulan. Nyaman abis.
0: Perkara kau ni. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Iko, iya kak? Ingat saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: ya Allah, tak pikir kue kita doang cowok.
1: Jam semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
0: epic ini dong. Mau bayar kos nih.
1: Iya, mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Bisa
1: lagi ah. Sampai akhirnya.
2: Diki, baru
3: aturannya kapan mau setor?
2: Diki, uang kos kapan dibayar?
0: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Cepat sampai kamu.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau... Ini loh, Bu, mau...
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, okay, saya punya satu informasi terakhir untuk kamu di siang hari ini, di mana lagu-lagu original dari penyanyi solo Ikitaf ini akan mengisi ruang batin karakter utama Kaluna dalam pertunjukan teater Homeship Loan The Musical yang bertempat di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta. Jadi dari seorang produser yaitu Christian Emmanuel mengatakan bahwa proses pemilihan materi lagu dalam cerita musikal yang diadaptasi dari novel karya Almira Baspari ini didasarkan pada pengembangan naskah hasil kolaborasi penulisan skrip ya, di mana ada Widya Ardianti bersama Yuni Matrisiana selaku Head of Development Film.

Jadi katanya kalau pertunjukan berdurasi 2,5 jam ini akan menyajikan beberapa nomor lagu baru dari Ibuta sendiri, teman-teman ya, untuk mengisi bagian-bagian penting dalam pertunjukan tersebut nanti. Jika di versi film layar lebar, Ibuta hanya berkontribusi lewat satu lagu tunggal berjudul Berakhir di Aku. Nah, di panggung musikal ini beberapa lagu barunya turut dihadirkan seperti Cukup Enggak Cukup dan juga seperti lagu Amarah Seperti Apa. Nah, pertunjukan Home Sweet Loan The Musical ini dipersiapkan Indonesia Kaya bersama Si Cinema dan juga Jakarta Art House untuk menyapa penonton di Jakarta pada September hingga Oktober 2020. Yap, itu dia satu informasi untuk kamu teman-teman ya, para pecinta penyanyi Indonesia Ibuta ini. Lagu-lagu dari Ibuta sendiri akan mengisi pertunjukan yang bakal digelar nanti pada bulan September juga Oktober, yang dengan judulnya Home Sweet Loan The Musical, teman-teman. Ya, mengingat waktu sudah mau pukul 15, karena sekarang sudah jam, ya sudah pas 15.00 atau jam 3 sore, itu artinya saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 semuanya yang sudah streaming selama kabar teman kita di sampai siang edisi akhir pekan hari Minggu tanggal 2 Agustus ya. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di Sore Tria dan juga di Amar. Untuk itu, selamat beraktivitas buat teman Pro 2 di akhir pekan ini. Semoga aktivitasnya lancar. Dan kita bertemu kembali di hari.

My Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia?

0: diajarin sama mama, Kak.
1: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak, kita usaha lain saja.
1: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Sudah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
0: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
1: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
0: Iya, Pak.
1: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
0: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
1: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
0: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.

0: ngejamret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Dengan gitu dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu mulai dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

45% Pro 2 Kias, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat sore dan apa kabar kalian di hari Minggu ini teman Pro 2? Semoga teman Pro 2 semuanya ya selalu sehat, bahagia dan bisa menikmati akhir pekan nih bersama orang-orang tersayangnya nih teman Pro 2. Ada yang lagi santai di rumah, jalan-jalan, nongkrong bareng teman-teman ya. Atau mungkin masih semangat nih bekerja di hari libur teman Pro 2. Tapi yang jelas apapun aktivitas kalian semua teman Pro 2, semoga tetap menyenangkan ya. Dan rasanya senang sekali nih kembali Dinar kembali hadir menemani kalian semua lewat sore ceria teman Pro 2 dengan berbagai informasi menarik, obrolan seru dan tentunya lagu-lagu pilihan yang terbaik ya buat menemani hingga malam nanti nih teman Pro 2. Nah, khusus buat teman Pro 2 pecinta musik jangan kemana-mana ya, karena seperti biasa nih setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, akan ada program spesial yang sayang banget buat kamu lewatkan teman Pro 2, di mana mulai pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur kita akan mengikuti Indo Top 20 nasional yang menghadirkan deretan lagu-lagu Indonesia yang sedang hits dan paling banyak didengarkan minggu ini nih. Kemudian dilanjut pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur ya, ada internasional Top 20 nasional tanggal 22 berisi tangga lagu internasional yang siap nemenin sore hingga menjelang malam nanti ya. Jadi siapkan volume radionya, catat lagu favoritmu dan siapa tahu nih Lagu 2 ya yang kamu tunggu-tunggu berhasil masuk di posisi puncak minggu ini nih. Dan selama kebersamaan kita di sore kali ini, Dino juga akan menyiapkan ya info lokal serta info update nih. Dan juga obrolan seru serta lagu-lagu pilihan yang pastinya bikin akhir pekan kamu makin berwarna teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus ya barengan sama Dinar di sore cerita kali ini teman Pro 2. Dan happy Sunday nih buat kalian ya teman Pro 2. Stay terus barengan sama Dinar di 94.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang memilih dicintai dengan diri orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, hebat, dan lebih pandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Memberikan dukungan pada diri sendiri dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Dari patung, tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam nilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan

4.5 FM Pro 2 BS, cuman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, seperti biasa nih, Dino sudah menjanjikan ya di awal tadi teman Pro 2. Dan sekarang saatnya kita masuk nih di program yang selalu ditunggu-tunggu setiap hari Minggu ya teman Pro 2. Dimana selama 1 jam, 2 jam ke depan kita akan mengikuti relay siaran di Indo Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional yang akan menghadirkan deretan lagu Indonesia serta deretan lagu internasional yang sedang populer dan menjadi favorit pendengar dari berbagai daerah di tanah air teman Pro 2. Dan kira-kira lagu siapa ya teman Pro 2 yang berhasil bertahan di papan atas minggu ini? Atau justru ada pendatang baru yang siap menggeser posisi puncaknya? Jadi yuk kita ikutin bersama nih teman Pro 2 ya, relay dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM

favorite di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau kasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada di

0: Yulianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

Bu, mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya,

0: ngasih beberapa tips atau masukan nggak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR nggak setiap minggu bisa ketemu, nggak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

foto blur tuh malah menurut mereka

chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di

ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau,

Death Notice siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya. Di posisi 6 teman pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.

comen.

juga. Ternyata bareng Anna Bernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi

Selina Grace Andirianto sumpah mati. Posisi 18 Gia Indrawari 1000 kali. Posisi 17 ada Nuka dengan jalan keluar. Di posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 LDR by Change. Di posisi 14 ada Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 13 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Posisi 12 Jusi Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Di posisi 5 Pamungkas Sama Pro 2 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: Record buat Chill on 7, Raim Laude, Junior Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Dare, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Nggak lupa aku mau ingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia kemaritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti, aku Desi Aldiana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berikut berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Voice-based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, end of call, meeting online, video conference, dan live streaming.

Sebuah pertama Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Awards 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything All. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik. Selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Home yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Gold, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Selamat Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya. Untuk selanjutnya, Penyakit Gitar akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Hunted Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir Di Aku, pada versi panggung musikal Penyakit Gitar juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup

juga dengan sama gue Landik Bisnander. Sama berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya sama berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 National selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus kabut dari Minggu ini sama berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu sama berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum kejar, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 National. Yang pertama ada Hunter X sama berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren sama berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget nih ya, secara tak harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin ke chart sama berdua di peringkat ke-20 yang merupakan cover kita di minggu ini. This is GMS Hero dengan

Like,

Ты сейчас ты глупо, ты глупо.

18 ada Dempsey dengan Main Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dance. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Glow. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Crazy at All. Di peringkat ke-11 ada

0: Lagi terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 menjadi memasuki minggu ke-7 nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

to do a birthday.

Congratulations for our number one this week.

kembali bersama Dinar di Sore Cerdas hanya di 94.9 Pro 2 Biak Lombok Barat. Baru aja kita mengikuti relay ya di Indo Top 20 Nasional dan dilanjutkan dengan Internasional Top 20 Nasional nih. Semoga di rekam lagu-lagu

kedua di tanggal lagi minggu ini nih. Ya mungkin kalau belum, siapa tahu ya minggu depan giliran lagi jagoanmu yang berhasil menempati posisi puncak selang kedua. Makanya sering banget ya, sering-sering request selang kedua lagu favorit kalian ya, biar masuk di puncak tertinggi nasional. Dan sore-sore yang masih akan menemani teman pro 2 semuanya ya, sesaat lagi dengan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu pilihan tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama pro 2 biak teman pro 2, dan mungkin buat teman pro 2 yang berada di kota biak dan sekitarnya nih ya, Nino juga ingin mengingatkan nih bahwa saat ini film telah masuki waktunya masih teman pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman pro 2 yang menjalankan ya. Semoga ibadahnya diterima, diberikan keberkahan, serta selalu dilimpahkan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkahnya teman pro 2. Usai menunaikan ibadah sholat maghrib kali ini, jangan lupa kembali ya, sesuai ceria teman pro 2, karena masih akan terus menemani malam minggu ini ya, di minggu malam ini, bukan malam minggu, kalau malam minggu kemarin ya, tapi minggu malam ini teman pro 2 dengan berbagai informasi tentunya ya, dan lagu-lagu terbaik.

nasional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas

0: tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
1: Pro 2 FM.

0: kali kamu dengar obrolan kayak gini. BTW, berapa harga outfit kamu? Kayak lo kalau bisa habis.
1: Hah? You think I'm the beast?
0: Hi, beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast dibutuhkan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded,

Pro 5 Pro 2 itu ya cuman terbagi kamu. Nah, kalau Pro 2 Indonesia itu kan memang nggak pernah kehabisan cerita soal budaya ya kawan Pro 2. Dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap daerah itu punya tradisi unik yang masih terus dijaga hingga sekarang kawan Pro 2. Salah satunya adalah tradisi marot nih yang berasal dari Desa Leleya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, tradisi ini tuh merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat ya, sekaligus penanda dimulainya musim tanam padi tahun 2. Nah, tradisi marot sendiri tuh bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia lah tahun 2. Dan yang membuat tradisi ini tuh semakin menarik ya tahun 2. Para pesertanya tuh adalah pemuda-pemudi desa yang mengenakan pakaian adat khas nih. Para gadisnya nanti akan tampil anggun dengan kebaya dan hiasan mahkota bunga ya yang dengan segar tentunya. Sementara para pemuda mengenakan busana adat Indramayu, mahkota bunga tersebut tuh memiliki simbol kawan berdua ini bukan cuma sekedar hiasan aja ini. Nah, mahkota bunga tersebut tuh menjadi simbol kesucian, harapan dan semangat generasi muda dalam menjaga nilai-nilai budaya luhur. Nah, prosesi ngarot sendiri itu diawali dengan arak-arakan keliling desa ya, yang diiringi kesenian tradisional nih. Setelah itu dilakukan penyerangan simbol-simbol pertanian seperti air, benih, dan pupuk dengan doa sebagai doa agar musim tanam itu berjalan dengan lancar dan hasil panennya melimpah nantinya. Nah, tahun kedua, tradisi seperti ngarot ini ya menjadi pengingat nih bahwa budaya itu bukan hanya warisan masa lalu aja ya, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga oleh generasi sekarang agar tetap hidup dan dikenal hingga masa depan tahun kedua. Nah, kalau di daerah tahun kedua sendiri ada nggak sih tradisi atau budaya lokal yang masih rutin dilaksanakan setiap tahunnya nih tahun kedua? Yuk ceritakan lewat WhatsApp kita ya, langsung aja di WhatsApp kita di 0823 9883 9192. Atau kalian juga bisa melalui Instagram kita di Produktif dan Fokus RRI Produktia. Dengar tunggu tanggapan kalian semua teman Produktia, dan pasti jangan kemana-mana, tetap setuju.

0: Daria.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Itu kan koridornya buntu.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

update nih dari grup Nona yang merilis single terbarunya ya berjudul Hong nih. Gimana tampilkan tren viral Om Terlelat Om ya nih sama Hong kedua. Nah, grup vokal wanita asal Indonesia ini yaitu Nona meluncurkan single barunya yang berjudul Hong di platform musik digital Hong kedua. Dan lagu tersebut tuh menjadi bagian dari album debut grup bertajuk Islam Girl ya, yang dijadikan peluncur pada September di bawah label rekaman 88 Rising Hong kedua. Dalam siaran Billboard di Philippines pada Jumat 31 Juli 2026 ya, grup Nona itu dilaporkan membawa referensi dari tren viral tahun 2016 nih, di mana tren itu adalah tren Om Tololet Om dengan kode yang ke dalam materi promosi lagu Hong tersebut. Nah, rujukan terhadap tren lokal tersebut itu ditampilkan langsung oleh grup Nona sendiri melalui tayangan cuplikan teaser serta video musik resmi ya dari single Hong tersebut dengan kode. Dan tren Om Tololet Om sendiri merupakan fenomena media sosial yang bermakna meminta sekirbus untuk meningkatkan klaster ya kawan kedua. Dan karena fenomena itu bermula dari rekaman video anak-anak Indonesia yang bersuara gembira nih saat bus dengan klaster modifikasinya melintas dan kemudian diikuti oleh sisi lainnya itu dengan kerumunan orang-orang yang memegang film berkutat yang sambil menerimakan permintaan tersebut kawan kedua. Nah, peluncuran Hong sendiri ya menjadikan langkah lanjutnya grup Nona ini dalam memperkenalkan budaya Indonesia nih di kancah musik global sepanjang tahun 2026 ya tahun 2022. Sebelumnya, grup ini telah merilis single bertajuk Walk Mission pada bulan Maret yang mengusung tema kerja keras untuk meraih mimpi serta lagu bertempo cepat berjudul Rollerblade yang tahun 2022 yang merayakan kebebasan dan menikmati gelombang kehidupan. Nah, ketiga single tersebut dilaporkan masuk ke dalam album Islam Girl yang

itu tadi informasi update ya yang Linda berikan untuk kriteria kali ini teman kedua. Jangan kemana-mana karena Linda masih akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan nih teman kedua, karena nanti tepatnya di jam 8 malam kita berpisah. Tapi nggak apa-apa teman kedua, jangan sedih karena kita masih ada 1 jam, jadi kita buat sesi ya.

dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
0: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak mau belanja sedikit atau

buku cek, sayang otot cek, kamu 100%.

ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Mak? Lancar kan?

Sore Ceria di Pro 2 FM.

transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tepat, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.

0: jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain sama keadaan? Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

kebersamaan kita di sore ceria kali ini udah ada di penghujung acaranya kelompok 2. Dina harus ucapin terima kasih banyak ya buat teman kelompok 2 semuanya udah nemenin Dina nih dari jam 3 sore hingga malam ini jam 8 malam kelompok 2. Nah, semoga kalau kamu ingin melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini, semoga diberikan kelancaran, kemudahan tentunya ya kelompok 2. Dan Dina juga mengucapkan mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata ya dalam menyampaikan informasi dalam berucap kelompok 2. Dina mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau kamu masih mau ditemenin ini untuk melanjutkan aktivitas kamu di malam hari ini, jangan kemana-mana dan jangan galau karena selanjutnya akan ada juga malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur itu.
1: Oh,
0: ya. Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa ukuran, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan ngocek. rri.co.id.
2: Produ and Sense.

0: ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah. Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, nanti ya nak. Apa itu? Mau ditelepon?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM teman terbaik kamu.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produser.

0: TNI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do this. I'm trying to say.
2: Bring them out.
1: Yeah.
3: Broadway FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
0: Teman terbaik kamu.

5 Pro 2 FM di teman-teman FM Pro 2. Dan jumpa lagi nih sama Pro 2 bareng Rafa. Ya lo di jaga malam nih, jangan jalan malam-malam. Gimana nih kabarnya nih teman Pro 2? Jadi malam hari ini. Ya Rafa Larap masih tetap sehat-sehat selalu ya teman Pro 2. Walaupun cuaca belakangan ini ya teman Pro 2 dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu ini ya, ini kayak belum ada turun hujan nih teman Pro 2. Ya pokoknya buat kamu ya teman berdua, jangan lupa terus dijaga ya kesehatan kamu. Kerja bermain boleh bermain, tapi ingat ada batasannya. Oke, jangan sampai karena keseriusan kerja akhirnya kamu melupakan diri kamu sendiri, melupakan kesehatan kamu juga nih teman berdua. Jadi buat kamu ya teman berdua, ingat untuk selalu jaga kesehatan kamu di hari-hari ke depan ini ya teman berdua, karena kita masih berada dalam masa El Nino ya, yang dikenal dengan panas ekstrim ya teman berdua. Karena kalau mau dilihat lagi di bagian Eropa itu sudah terkena dampaknya ya, dan di Indonesia saja yang belum untuk terkena dampak dari El Nino. Iya. Kalau mau dilihat-lihat, kayaknya kita sudah ikutan terdampak nih. Karena beberapa minggu ini belum ada turun hujan, terus masih terus panas terik, dan ya begitulah. Terus panas yang terus buat kita gerah. Sampai-sampai bunga di pekarangan rumah kok malah layu semua ya, gara-gara panas. Ya buat kamu ya teman berdua, untuk jaga kesehatan kamu di beberapa hari ke depan ini ya teman berdua, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena ingat kesehatan itu mahal. Oke, dan jangan kemana-mana, Rapper masih tetap menemani kamu nih teman berdua dengan informasi-informasi

dibandingkan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari, faktanya olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: berdua artis bersama saya Rafael.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, Spider-Man Brand New Day membuka babak baru Peter Parker di Marvel Cinematic Universe. Spider-Man Brand New Day resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home mengubah kehidupannya secara drastis. Film terbaru Marvel Cinematic Universe itu menghadirkan kisah baru ketika Peter menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York.

Beda dari dunia hiburan kamu berdua. Netflix memborong 5 penghargaan pada ajang Blue Dragon Series Award yang ke-5 di Korea Selatan, termasuk piala yang diraih aktris Kim Go Eun melalui drama You and Everything Else. Anggota Oh My Girl, Mingyu bersiap menjalani debut solo melalui single perdana bulan ini. Agensinya mengumumkannya penyanyi tersebut tengah menyiapkan perilisan solo yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus mendatang.

sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Yang bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips juga buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan bikin tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi yang mana-mana tetap di

bareng sama Kak Angga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus kita ke sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi hadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, nyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat. Selain juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak kita, dapat dimonetasi dan dikembangkan menjadi berbagai bentuk turunan. Jadi sebelum kita rap, pengen dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena cara terbaik akhir dari unikan diri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide itu ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar atau masalah yang sering ditemui sama. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang air jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih membahas banyak sekali bagaimana cara kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang sudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Dan formatnya juga banyak, bisa video vertikal, buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya carousel dan dikasih lirik, ya, atau juga

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menjadi viral, tapi membutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, maka itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalian ke konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau poll. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

siap kalau ini. Kita lagi bahas baik ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat ada investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang harus kita perjuangkan. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Mungkin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik. Gak berasa dari 1 jam, temenin teman Pro 2 di Indonesia Pro ini, ketemu lagi di depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di sini. Jangan pamit, bye-bye.

masih dengan beragam lagu-lagu hiburan Gemom Pro 2 dan juga informasi-informasi yang bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu di Gemom Pro 2. So, selamat malam saja buat Gemom Pro 2, happy weekend. Selamat menikmati malam weekend kamu di malam hari ini. Pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Ya, pokoknya doa terbaik untuk kamu nih Gemom Pro 2. Semuanya semoga saja semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Terlebih lagi ya teruntuk kamu yang masih terus dibayang-bayangi dengan beragam berbagai macam tugas ya yang diberikan kepada kamu ini ada memperdua, mau tugas dari kampus, tugas dari tempat kegiatan kamu dan lain sebagainya, pokoknya semuanya rata-rata bisa di handle ya, bisa ditangani dengan baik. Dan semoga saja bisa kamu hadapi ya teman-teman. Dan juga tenang, di malam hari ini Rafael masih punya beragam lagu hiburan yang akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu nih teman-teman di malam hari. Jangan kemana-mana, dan tetap stay tune bareng Rafael. Ayo, di jaga malam dengan galau.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mampel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Juika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mampel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Pohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel. Lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

serial Korea as a shop ya, a shop, a shop for killers 2. A shop for killers 2 ya. Ini melanjutkan perjalanan Jeong Ji-an setelah berhasil melewati berbagai serangan mematikan ya pada musim sebelumnya nih kamu berdua. Kali ini dia kembali bekerja sama dengan Jeong Ji-man untuk menghadapi organisasi kriminal Babylon yang menjadi ancaman baru. Musim kedua mengisahkan Ji-an ya, Ji-an yang kini memegang kendali Marshall Help. Jaringan rahasia yang diwariskan oleh pamannya nih. Bersama Ji-man yang kembali muncul, keduanya itu berupaya mempertahankan jaringan tersebut sekaligus melawan kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaannya. Cerita Four Killers itu berawal dari kehidupan Ji-an yang kehilangan kedua orang tuanya sejak masih kecil nih. Setelah itu dia di

Dan pada akhirnya ia memperdua segalanya itu berubah ketika Jiman dikabarkan meninggal dunia dan meninggalkan toko miliknya kepada Jian. Tidak lama kemudian Jian mengetahui bahwa toko tersebut hanyalah kedok dari bisnis penyedia perlengkapan bagi para pembunuh bayaran. Penemuan ini membuat Jian ya menjadi sasaran berbagai kelompok berbahaya yang mengincar warisan peninggalan Jiman. Ya, berbekal pelatihan yang pernah diterimanya sejak kecil, dia itu berusaha bertahan hidup sekaligus mengungkap kebenaran di balik semua peristiwa. Lee Dong-wook ya kembali dipercaya memerankan Jiong Jiman. Sementara Kim Hye-jun melanjutkan perannya sebagai Jeong Ji-an pada musim terbaru ini. Dan deretan pemain lain yang kembali bergabung meliputi Johan Sun, Jung Haina, Lee Tae-yong, dan Kim Min. Dengan tambahan Masaki Okada ya, Yun Ri, Jung Yun Ha, serta Seo Hyun Woo. Nah, proyek musim kedua ini kembali berada di bawah arahan sutradara Lee Kwon bersama Nokyo Yop sebagai sutradara pendamping. Ceritanya itu tetap diadaptasi dari novel The Killer Shopping Mall karya Kang Ji-young yang dengan pengembangan alur yang lebih luas dibandingkan musim pertama. Nah, ini buat kamu nih, nomor 2, kalau kamu nonton filmnya nih, wah ini film ini keren-keren parah sih kalau buat Rafael ya. Jadi filmnya nih keren-keren parah nih, kalau kalian nonton itu, wah pokoknya, wah pecah dah.

22 Juli 2026 melalui platform Disney dengan jumlah total 8 episode. Penayangannya diawali dengan 2 episode pertama ya, kemudian dilanjutkan 2 episode baru setiap Rabu hingga episode penutup yang dijadwalkan tayang pada 12 Agustus 2020.

0: Itu dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Aku mau balas WA.
1: Jamret! Tolong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong kan kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kekuatan. Iya.

0: Station on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dulu satu lagu terakhir Nadif Baselama ya, sekaligus menutup kebersamaan kita nih teman berdua di edisi hari ini ya, 2 Agustus ya. 2 Agustus 2026. Dan mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Produa yang stay on Produa FM di sepanjang hari ini. Semoga dapat terhibur ya dengan beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang telah dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. So, dan juga pokoknya doa terbaik untuk kamu ya teman Produa, dan buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan untuk menempuh perjalanan pulang, dalam perjalanan pulang untuk selalu berhati-hati di jalan, ingat utamakan keselamatan kamu dan harus lebih fokus lagi nih dalam berkendara. Oke, saya Rafael Rumpino beserta kru yang bertugas pamit, sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia sekali.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Anya, tak cek dulu, jangan ngecek. Nanti buat kode ID.

tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri. Cinta diri bukan narsistik. Coba di narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri, bukan menganggap dirinya paling benar, hebat,

Kancing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jari.

sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita,

0: sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Full, bayar lo kalau bisa habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
0: Hypebeast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat tren kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat. Gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Itu kan koridornya buntu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman berdua, semangat pagi untuk semuanya. Hari baru, energi baru, dan juga kesempatan baru. Ya, mulai pagi ini dengan senyum dan juga pikiran yang positif ya. Jangan sampai pagi-pagi kasih kesempatan buat rasa malas menang. Kalau bisa bangun, bergerak, dan juga kita mulai hari ini dengan penuh semangat. Dan buat teman-teman berdua, selamat beraktivitas. Buat yang masih setengah sadar, tenang ya. Musik hiburan di produsen dia pagi ini siap bikin kamu melek dan juga tambah semangat ya. Apapun yang terjadi hari kemarin, teman-teman, hari ini kalau bisa tanamkan dalam diri kamu adalah halaman baru, dan jangan lupa kamu punya kesempatan untuk membuat hari ini lebih baik ya. Oke, intinya semangat saja di hari ini, semoga aktivitasnya lancar dari pagi hari sampai malam hari. Masih bareng Dani di Spada edisi 3 Agustus. Ya, akan terus menemani teman-teman berdua tentunya sampai jam 10. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap izin saja. Saya masih punya lagu-lagu hiburan banyak sekali untuk diputar menemani aktivitas kamu di pagi hari. Kalau izin terus di Pro 2 FM.

untuk bangun, berpikir apakah harus melangkahkan kaki. Sering ku berharap semoga orang-orang terdekat memahami. Sekali saja dan mengerti, tertawaku hanya menutupi.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
0: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produensa.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

wisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambuku, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapelo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapelo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Waktu dulu
1: media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Produ FM.

0: Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ

0: Bu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu tak di sana. Mana kabar kamu? Kondah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagi aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah,
0: nah, kabar ibu, mau sampai. Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu, Produ FM.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Anjan.

sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer. Produser.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of

kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang harga.
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Apa-apa, kan lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SMI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiuka, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel. Lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.